Rakapa Yababa Kapo Yababa Lokaraba Kamanda Rakapa Yababa Lokataka Po Yababa Kapa Yababa Kapo Lokalaba Kamanda Rakapa Yababa Lokaraba Kamanda Rakapa Yababa Kapo Lokataka Po Yababa Kapo Yababa Lokaraba Kamanda Rakapa Yababa Lokaraba Kapo Yababa Lokaraba Kamanda Rakapa Yababa Lokaraba Kamanda Rakapa Yababa